0: soal kondruen mereka. Ada yang ulung kayak woi woi ra. Ada kau kurut pun dari malah. Cecet lah, mereka perwala.
1: This is Triple J.